Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

108 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Sumber 3 Leputar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Manis semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi weekend ya, edisi yang paling ditunggu-tunggu seluruh umat bangsa negara Indonesia tercinta ya. Oke, di tanggal 11 Oktober 2026 kita kembali mengudara lagi. Tentunya masih bersama Vina di program Gado-Gado Weekend, request lagu sesuka hati yang bakal menemani dan menghibur Extra Mania selama 4 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

musim kami bison arong lagu permintaan sian anak rantau alarang aso mal nasida mabigay lagu dangdut atok permusim kami baik kau maju lagu abang ganteng.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asap. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
2: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

kebersihan dan keasrian lingkungan dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat semua hamba-hambanya yang beriman dengan ikatan persaudaraan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Di antara hak-hak persaudaraan yang wajib dijaga adalah saling mencintai karena Allah, saling bertegur sapa dan mengucapkan salam di antara mereka, tidak mendengki seorang pun di antara mereka, dan saling menasihati di antara sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang terhadap umatnya 4 perkara yang dapat merusak ikatan persaudaraan. 4 perkara tersebut adalah saling membenci, saling mendengki atau hasad, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan baik. 4 perkara ini diharamkan dan termasuk pelanggaran terhadap hak-hak persaudaraan Islam. Tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Juga diharamkan seorang Muslim mengucilkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yang dimaksud dengan mengucilkan adalah tidak mau bertegur sapa dengannya dan tidak berinteraksi dengannya. Perkara ini diharamkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak bertegur sapa selama 3 hari jika seseorang merasa kesal dan marah terhadap saudaranya. Adapun setelah 3 hari, maka hal ini dilarang. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3.
0: Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memalingkan muka, dan saling memutuskan ikatan persaudaraan. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang Muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Marilah kita berlapang dada terhadap saudara kita seiman, bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, lemah lembut terhadap mereka, dan memaafkan kesalahan mereka. Ketahuilah bahwa dengan akhlak yang baik, seseorang dapat menyusul derajat orang-orang yang rajin sholat malam dan rajin berpuasa. Dan jangan sampai kita mengucilkan saudara kita seiman lebih dari 3 hari. Maafkanlah kesalahan saudara kita agar Allah subhanahu wa ta'ala

Mutiara Hadis. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya, "Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'antuhu bainakum muharrama fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum." Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan pula haramnya kezaliman kepada kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat, kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis kursi ini mengandung faedah yang besar, karena berisi pokok-pokok agama, cabang-cabangnya, dan juga adab-adabnya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan perbuatan zalim atau aniaya terhadap dirinya sendiri sebagai tanda kemahamuliaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kebaikannya kepada para hamba-hambanya. Dan mengharamkan pula perbuatan zalim antara sesama makhluknya, sehingga tidak ada seorang yang berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian Ibnu Daqiqil Aid dalam syarah hadis Arba'in menyebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan pula haramnya kezaliman kepada kalian," adalah tidak sepantasnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak layak baginya untuk berbuat zalim. Ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwa makna dari hadis ini adalah tidak diperbolehkan bagi seseorang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghukum orang yang berselisih dengannya kecuali dengan alasan yang benar. Dan juga janganlah orang yang dizalimi membalas orang yang menzalimi. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa sebenarnya semua manusia sebagai tanda kemahamuliaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kebaikannya kepada para hamba-hambanya. Dan mengharamkan pula perbuatan zalim antara sesama makhluknya, sehingga tidak ada seorang yang berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian Ibnu Daqiqil Aid dalam syarah hadis Arba'in menyebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan pula haramnya kezaliman kepada kalian," adalah tidak sepantasnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak layak baginya untuk berbuat zalim. Ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwa makna dari hadis ini adalah tidak diperbolehkan bagi seseorang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghukum orang yang berselisih dengannya kecuali dengan alasan yang benar. Dan juga janganlah orang yang dizalimi membalas orang

0: layak baginya untuk berbuat zalim. Ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwa makna dari hadis ini adalah tidak diperbolehkan bagi seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum orang yang berselisih dengannya kecuali dengan alasan yang benar. Dan juga janganlah orang yang dizalimi membalas orang yang menzalimi. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa sebenarnya semua manusia dalam keadaan sesat kecuali orang-orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk dan taufiknya. Dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat memberikan petunjuk kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Maka tidak selayaknya seorang hamba memohon dan memilih jalan hidayah selain kepada Allah Subhanahu wa taala dan selain petunjuk darinya. Wallahu a'lam.
1: Menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: menghukumi sesuatu bukanlah perkara yang mudah, terlebih lagi menghukumi seorang muslim dengan kefasikan atau kekafiran. Hanya para ulama yang memiliki wewenang untuk menetapkan hukum fasik atau kafir kepada seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya agar berhati-hati dalam perkara ini dan agar tidak sampai melontarkan tuduhan fasik atau kafir secara sembarangan. Karena barang siapa yang melontarkan tuduhan fasik atau kafir kepada saudaranya, padahal keadaan saudaranya itu tidaklah fasik atau kafir, maka tuduhan itu kembali kepada yang melontarkannya. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
0: Jika seseorang menuduh orang lain dengan fasik atau kufur, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya jika orang yang dituduhnya itu tidak sebagaimana yang dituduhkan. Hadis ini menunjukkan bahwa melontarkan tuduhan fasik atau kafir kepada seorang muslim tanpa bukti-bukti yang jelas adalah suatu dosa besar. Maka wajib bagi setiap muslim yang menginginkan keselamatan bagi agamanya untuk berhati-hati dari menuduh seorang muslim dengan tuduhan fasik atau kafir. Serahkan perkara ini kepada ahlinya, yaitu para ulama yang benar-benar mendalam ilmunya. Yang lebih penting bagi kita adalah mendakwahi orang-orang yang diduga fasik atau kafir tersebut agar terselamatkan dari kefasikan atau kekafirannya, menyadarkan mereka dari kekeliruannya, dan menegakkan hujjah atas mereka adalah amal soleh yang besar. Sedangkan menuduh mereka atau menghukumi dengan kekafiran adalah bahaya yang besar.

0: Habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Islam Amar Ma'ruf.

Pencinta acara mutiara subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mutiara subuh di edisi hari Senin ya, 12 Oktober 2026 bertepatan dengan 1 Jumadil Awal 1448 Hijriah, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Baik, selanjutnya kita mutiara subuh langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singgil. Baik, selamat bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh untuk Aceh Singgil. Salat subuh kita jam 5 kurang 2 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 12 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Askala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ya, bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini hanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Eksamennya langsung saja dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singgil. Ini acara mutiara subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamatnya para pencinta acara mutiara subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mutiara subuh dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Sejak satu Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Selamatnya kita lanjutkan kajian kita, masih dalam kajian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Bagian yang ke-13 ini, pesan Nabi kepada umat sekitar harta. Nah, selamatnya ini kajian kita bagi hari ini. Masih dalam ini pekan ketiga kita mengkaji kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat ini sekitar harta. Nah, ini kajian kita bagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 14. Rasulullah Mama bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man abah, qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah Mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah, wa man asoni pakat aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa mendurhakaiku, ya dia akan, berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Ekstamun ini ajang kemamanai, kita akan sambung setelah berikut ini. Selamatnya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak setelah Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Selamatnya kita hari ini sudah memasuki episode yang ke-13 ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat. Hari ini satu Jumadil Awal, ya enggak apa-apa di awal bulan kita berdoa. Dari Talha bin Ubaidillah berkata, bahwasanya Rasulullah ketika melihat hilal bulan baru, Nabi berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa ini di awal bulan ini. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi warabukallah. Ini doa diajarkan Nabi ya kepada sahabat Nabi ya, dari Talha bin Ubaidillah. Bahwasanya Rasulullah ketika melihat hilal bulan baru, kan hari ini satu Jumadil Awal ya, maka Nabi berdoa, Allahumma, ulangi sekali lagi, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Wahai bulan adalah Allah. Hadis ini Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi selama jangan lupa ya, setiap awal bulan ya, awal bulan Hijriah ya, bukan bulan Masehi ya, baca doa ini. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilalun rusdin wa qarin. Nah, dalam lanjutan hadis ya. Nah, rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, tampakkanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Rabbku dan Rabbmu wahai bulan adalah Allah. Ini hadis ini Imam Ahmad At-Tirmizi meriwayatkan. Selanjutnya kita lanjutkan kajian kita ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat ini. Ini bagian ke-13 episode kemarin-kemarin ya. Nah, tapi kita setiap hari kita berganti temanya, walaupun dalam kajian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat. Termasuk sekitar harta. Nah, yang namanya manusia pasti senang dengan harta. Pasti senang dengan wanita, kalau dia wanita. Kalau dia laki-laki, senang dengan wanita. Kalau wanita, senang dengan laki-laki. Senang dengan anak-anak. Dan Quran mengingatkan, zuyina lin

Nasihu bussahwat, dijadikan indah pada pandangan manusia. Kepin anak-anak wal qanatiril muqantarin manusia, kecintaan kepada apa-apa yang dingin ini, wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak ini, ya. Wal khailil musawatil wal an'am wal hajj. Nah, jadi cinta kepada harta, harta yang banyak, jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia. Dan Allah lah tempat kembali, yaitu surga. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah tempat kembali yang baik itu surga. Nah, istilahnya namanya manusia pasti cinta. Kalau laki-laki cinta wanita, wanita cinta laki-laki. Inti perhiasan hidup itu. Nah, keinginan manusia itu dijadikan indah pada pandangan manusia. Kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak. Nah, berarti apa? Manusia itu ada condong kepada cinta kepada harta dari jenis, dalam walaupun dalam konteks hadis ya, dalam Quran ya, Ali Imran 14 ini cuman jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang, walaupun cuma 5 ya. Nah, emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Tapi sebenarnya banyak lagi kecintaan manusia kepada dunia ini. Nah, dan itulah kesenangan hidup kata Qur'annya. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Ya, surat Ali Imran 14. Nah, oleh karena itu, ada pesan Nabi kepada kita tentang harta ini. Jadi jangan sampai kita meletakkan harta dunia itu di hati. Ketika dapat sombong sekali, ketika enggak dapat sedih sekali, jangan letakkan dunia itu di tangan. Seperti kita megang kunci, ya kita pegang, kita lepaskan, kita ambil lagi, begitu. Nah, oleh karena itu ada pesan Nabi kepada kita tentang harta ini. Pertama, jangan menjadi hamba dirham. Dirham itu perak ya. Jangan menjadi hamba dinar. Dinar itu apalah, artinya emas ya. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, Ta'isa abdud dinar, wa abdud dirham, wa abdul khamisah, in u'tiya radiya, wa illam yu'ta sakhita, ta'isa wantakasa, wa idha sikafala tafasa. Nah, ini peringatan Nabi kepada kita. Silakan cinta harta, cinta wanita, cinta anak-anak, cinta harta yang banyak, emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sholat dan sebagainya. Kalau kita kebun, apalagi rumah yang besar, kendaraan yang mewah. Tapi kata Nabi kepada kita, diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, merugilah hamba dinar, merugilah hamba dirham. Dinar itu emas ya, dirham itu perak. Merugilah hamba khamisah, pakaian sutra. Jika diberi dia senang, jika tidak diberi dia marah. Celaka dan merugilah ia. Apabila tertusuk duri, tidak akan tercabut duri itu darinya. Ini hadis ya, Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi selamanya ini, jadi rugi di sini ya, selalu sakit dan merasa rugi setiap kali ia meninggalkannya. Jadi gini, silakan kita cinta harta, tapi letakkan harta itu di tangan, jangan di hati. Ya silakan kita punya uang banyak, emas, perak, silakan. Kalau bisa umat Islam ini kaya semua. Jadi bisa kita bersedekah, bisa berzakat, bisa berinfak, bisa berbagi, bisa menolong orang yang susah. Tapi jangan sampai kita menjadi hamba harta. Jangan menjadi hamba dinar. Ta'isa abda dinar. Merugi. Nah, dalam hidup kita kan carikan keberuntungan. Azan 5 waktu mengajak kita beruntung. Hayyalal falah. Nah, hayyalal salah, hayyalal falah. Yuk kita sholat, yuk kita beruntung. Hamba dinar, hamba dirham, hamba khamisah. Jika diberi dia senang, jika tidak diberi dia marah. Celaka dan merugilah ia. Apabila tertusuk duri, tidak akan tercabut duri itu darinya. Jadi sebenarnya bagaimana? Jadi harta itu adalah fitnah godaan dunia. Apabila harta menguasai hati seorang hamba, niscaya harta akan membelenggunya hingga ia menjadi hamba harta, tidak bergerak kecuali untuk mengejar harta dan tidak senang kecuali dengannya. Nah, jadi bagaimana? Jadi harus pandai kita menempatkan itu ya. Ketika waktu sholat kita tuh sholat ya. Tapi begitulah kadang waktu sholat pun

pemikiran dibawa kemana-mana cerita dunia ini, cerita harta. Nah, oleh karena itu bagaimana? Ya harus pandailah kita mensikapi kehidupan ini. Allah berikan kepada kita nikmat. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Termasuk sehat, termasuk nikmat harta. Tapi ada seorang ulama nama Imam Syahrawi mengatakan ya. Nah, rezeki itu ada empat katanya. Rezeki yang paling rendah itu harta. Jadi kalau kita pontang-panting pagi, sore, siang, malam mencari harta, itu rezeki sehat. Nah ini, nah makanya kata Nabi, ada dua nikmat keadaan manusia terlupa, wasihat awal faroga, nikmat sehat, nikmat sempat. Berapa banyak orang demi sehat, dia mengeluarkan uang banyak sekian juta, ya ratusan juta untuk sehat. Berarti apa? Lebih tinggi sehat daripada harta. Tapi ada lagi, lebih tinggi. Ya, ada lagi yang di atas sehat. Apa itu? Anak yang soleh, keturunan. Jadi pada kesolehan apa itu? Mardotillah, kata Imam Syahrawi ya. Nah, jadi katanya ini ya rezeki yang benar-benar itu harta. Di atas itu adalah sehat. Di atas itu adalah kesolehan. Di atas itu semua ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, radhiyallahu anhum waradu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Kan begitu dalam surah Al-Bayyinah ya. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Nah, Islam jadi Anda dititipkan harta oleh Allah, takut kepada Allah. Kenapa? Akan ditanya Allah, dari mana harta itu didapat? Kemtu. Yang punya umur ditanya, kemana dihabiskan umur itu? Yang dititipkan masa muda, kemana digunakan masa muda itu? Oleh karena itu silakan kita mencari harta sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai lupa, itu titipan Allah, itu amanah dari Allah. Jangan menjadi hamba dinar. Ta'is abdu dinar. Wa abdu dirham, wa abdul khamisah. In u'tiya radiya, wa in lam yu'ta sakhita. Ta'isa wa takasa, wa idha sika fal tanfatasa. Nah, kata Nabi, merugilah hamba dinar, hamba dirham, hamba khamisah. Pakaian sutra jika diberi dia senang, jika tidak diberi dia marah, celaka dan merugilah ia. Apabila tertusuk duri, tidak akan tercabut duri itu darinya. Coba perhatikan, kalau kita kena duri, apa yang kita lakukan? Ya, kita akan cabut duri itu. Kenapa? Duri itu akan mengganggu ketenangan kita. Nah, jadi harta itu yang masuk ke dalam hatinya itu bisa jadi duri. Duri, ya. Nah, apa yang terjadi? Gelisah terus. Kenapa gelisah? Uangmu banyak, hartamu melimpah. Kebunmu panen setiap bulannya, dua kali sebulan panen terus ratusan juta. Kenapa gelisah? Rupanya dia meletakkan dunia di hatinya, meletakkan harta itu di hatinya. Ternyata ketika dia panen, ya begitu dia beruntung, dia gembira sekali. Tapi ketika dia turun harganya, dia pun sedihnya. Karena dia meletakkan dunia itu di hati. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba harta, tapi jadilah abdullah, hamba Allah, budak Allah. Nah, apa ini perintah Allah kerjakan. Nah, waktu sholat, sholat. Waktu bekerja, bekerja. Waktu dalam kehidupan bersosial masyarakat, silakan. Nah, jadi atur manajemen waktunya. Jangan habis waktunya 24 jam menghitung-hitung hartanya. Sholat enggak, puasa enggak. Tapi sehat, tapi panjang umur, dosa dilakukan, istidrat. Disegerakan, ya di dunia, tapi di akhir kiamat, dia enggak mendapat lagi apa-apa. Istilahnya ini pesan Nabi kepada umat ya, kita kajian kita ini, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat, berkenan dengan harta ini. Oleh karena itu, jadilah hamba Allah, jangan menjadi hamba harta, jangan menjadi hamba dinar emas, jangan menjadi hamba dirham perak. Nah, tapi jadilah hamba Allah, ya. Baik, kita lanjut seramannya. Apalagi, ini pesan Nabi kepada umat ini. Termasuk dalam hidup dan kehidupan, jangan bakhil. Nah, ini kan Quran mengingatkan, innal insana khuliqa halu'a, idha masahu syarru jazu'a, wa idha masahu khairu manu'a. Kan begitu ketukat. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Apabila mendapat kebaikan harta, dia pelit. Ini surat Al-Ma'arij ayat 19-21. Begitu rupanya karakter.

manusia ini. Ketika miskin ingat Allah. Ketika kaya lupa Allah. Nah, ini yang betul bagaimana? Kaya, miskin, dia tetap zikrullah. Ini yang benar. Dia sadar yang mana di bawahnya. Yang disedekahkannya itulah yang membawanya ke sorga. Selebihnya apa? Tinggal umpan lagi dengan harta itu membawa anda ke sorga. Jadilah anda seperti Utsman bin Affan. Sahabat Nabi, menantu Nabi. Ya. Jadilah anda seperti Abdurrahman bin Auf. Ya. Ya, sahabat Nabi yang kaya raya ya, tapi tetap dermawan. Jadi jangan jadi pribadi yang kikir, pelit. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, "Syaruma fi rajulin su'a haliun wa jubnun khali'un." Sifat yang paling buruk pada seorang adalah pelit, berkeluh kesah serta takut ya. Nah, yang kecut. Nah, jadi ini selamanya jadi ini sifat buruk ya, kiplit, berskaber kelusah, takut ya, takut dalam hal yang negatif ya. Nah, jadi selamanya para penyintas acara muter itibar sama kita bahwasanya ini pesan Quran dan Sunnah kepada kita, jangan kita ya jadi orang miskin bisa membelinya, biar menjadi investasi akhirat. Jangan pelit, jangan bakhil. Nah, orang minta tolong, tolong dengan butuh bantuan, dibantu dengan hartanya. Nah, jadi selamanya kalau bisa kita semua kaya ya. Nah, kaya harta, kaya ilmu kalau bisa. Tapi jangan pelit, jangan bakhil. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga selamanya, pesan Nabi kepada umat sekitar harta ini. Jangan menahan harta dan jangan tamak dan rakus. Nah, ini kadang manusia selamanya begitu sudah, begitulah diberi harta apa cukup enggak? Terus. Kapan berhentinya? Ketika sudah tanah disumpal ke mulutnya, sudah wafat baru berhenti. Nah, jadi bagaimana? Jangan menahan harta, jangan tamak. Kita baca hadisnya. Diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar, berarti putri Abu Bakar ya, menceritakan bahwa ia menemui Nabi dan berkata, "Wahai Nabi Allah, aku tidak memiliki sesuatu pun kecuali yang diberikan oleh Zubair kepadaku." Zubair ini suaminya ya. "Bolehkah aku mengeluarkan sedikit dari harta yang diberikan itu?" Rasulullah mengatakan, "Aradhi mastata'ti wa la tu'i." "Bolehkah aku mengeluarkan sedikit dari harta yang diberikan itu kepadaku?" Diberikan itu, kata Nabi, "Sedekahlah selama kamu mampu. Jangan kamu menahan harta sehingga Allah akan menyempitkan rezekimu." Jadi selama ini itibar sama kita. Jadi berbagi, jangan pelit, jangan bakhil ya. Saya enggak bisa apa-apa membantu ya. Saya enggak bisa punya. Minimal kita berbagi apa? Berbagi perhatian, berbagi dukungan. Nah, kadang-kadang ingin gitu, udah enggak bantu duit, enggak bantu tenaga, enggak bantu doa, enggak mendukung lagi, bahkan menghasut orang untuk membenci orang melakukan ketaatan. Tidak begitu ya. Nah, jadi apa yang kita bisa? Nah, jadi kita ulang kembali, ini pesan Nabi. Dan kemudian dalam hidup dan kehidupan, jangan rakus, jangan tamak, jangan serakah. Kadang selamanya mumpung Nabi dari Ka'b bin Malik berkata, Nabi bersabda, "Nah, dua ekor serigala lapar yang dilepas di tengah kambing-kambing tidak lebih merusak daripada ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya." Ini hadis ini Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Kita ulang kembali ya. Bunyi hadisnya, "Mazibani ja'anil ursila fi ghanamin fi afsadalaha min hirdil mar'i 'alal mali wasarfil lidinihi." Dua serigala lapar yang dilepas di tengah kambing-kambing tidak lebih merusak daripada ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis ini Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Jadi sebenarnya orang yang rakus, tamak, serakah, hati-hati, itu bisa merusak ya, bisa merusak agamanya. Oleh karena itu bagaimana? Dititipkan kepada kita rezeki ya, harta dan sebagainya, gunakanlah jalan Allah. Fasholli lirabbika wanhar, dirikanlah salat kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Islamnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini, pesan Nabi kepada umat sekitar harta, kita akan sambung setelah berikut ini.

eksamennya para penyintas acara mentara sebelum anda mendengarkan acaranya. Terima kasih Pak. Selamatnya para penyintas acara mentara tersebut dimanapun yang mendengarkan acara ini. Kita masih mengkaji di program Mutiara Subuh dengan tema kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, pesan Nabi kepada umat sekitar harta. Yang pertama, jangan menjadi hamba harta, tapi jadilah hamba Allah, ya. Nah, kedua, jangan bakhil, jangan pelit, ya. Kemudian yang ketiga, jangan rakus, jangan tamak. 10.48 kita buka dengan tema kita pesan Nabi kepada umat sekitar harta ini. Kalau kita baca surat yang lainnya dalam surat Al-Qasas, ya, ayat 76-82, di situ ada kisah Qarun. Nah, siapa Qarun? Qarun itu merupakan salah satu nama paling kuat, ya, dalam Quran, ya. Nah, khususnya surat Al-Qasas ayat 76-82 yang dijadikan sebagai itibar pelajaran berharga yang mengenai bahaya ketakutan.

ma sombong dan kufur nikmat ya. Qarun yang merupakan sepupu Nabi Musa awalnya hidup dalam kemiskinan. Namun setelah didoakan oleh Nabi Musa atas permintaannya sendiri, Allah menganugerahkan kekayaan yang luar biasa berlimpah ruah hingga kunci-kunci gudang hartanya harus dipikul oleh sekelompok orang yang kuat. Bukannya bersyukur dengan kekayaan itu, namun justru membawa Qarun menjadi rakus, serakah, dan angkuh dalam dirinya. Ia menolak membayar zakat, suka memamerkan kemewahan, dan mengklaim bahwa kekayaannya itu diperoleh kena semata-mata kena kepintaran dan ilmunya sendiri akibat kesombongan ini. Nah, akhirnya Qarun yang melampaui batas itu ya, Allah pun mengazab Qarun dengan membenamkan dirinya, rumahnya, hartanya, seluruh kekayaannya ke dalam dasar perut bumi dalam waktu semalam. Peristiwa inilah yang menjadi asal-usul istilah harta karun di dunia ya. Yang diberi. Jadi kalau ketemu di tanah yang tak bertuan ya, lalu harta, oh ini harta karun ini. Nah, itu nah asal mula dari nama Qarun yang yaitu sepupunya Musa awalnya miskin, nah minta didoakan, nah kemudian kaya. Nah, apa yang terjadi? Dia lupa kepada Allah. Dia mengatakan, ini kan kayaku kena ilmuku, kena skillku, kena keterampilanku, kena. Namun setelah didoakan oleh Nabi Musa atas permintaannya sendiri, Allah menganugerahkan kekayaan yang luar biasa, berlimpah ruah, hingga kunci-kunci gudang hartanya harus dipikul oleh sekelompok orang yang kuat. Bukannya bersyukur.

0: Artinya, ia menolak membayar zakat, suka memamerkan kemewahan, dan mengklaim bahwa kekayaannya itu diperoleh kena semata-mata kena kepintaran dan ilmunya sendiri. Akibat kesombongan ini. Nah, akhirnya Qarun yang melampaui batas itu, ya Allah pun mengazab Qarun dengan membenamkan dirinya, rumahnya, hartanya, seluruh kekayaannya ke dalam dasar perut bumi dalam waktu semalam. Peristiwa inilah yang menjadi asal-usul istilah harta karun di dunia. Ya. Jadi kalau ketemu di tanah yang tak bertuan, ya, lalu harta, oh ini harta karun ini. Nah, itu asal mula dari nama Qarun, yang yaitu sepupunya Musa, awalnya miskin. Nah, minta didoakan, nah, kemudian kaya. Nah, apa yang terjadi? Dia lupa kepada Allah. Dia mengatakan, ini kan kayaku kena ilmuku, kena skillku, kena keterampilanku, kena kecerdasanku. Nah, dia lupa yang meri nikmat. Akhirnya gimana? Allah murka. Ya Allah mengazab Qarun dengan membenamkan dirinya, rumahnya, beserta seluruh harta bendanya. Gempa bumi, dia masuk ke dalam bumi itu, lalu tertaut, ya, kembali ke dasarnya seluruh harta bendanya. Ya, ketenggelam ke dasar perut bumi, ya. Nah, jadi dalam waktu semalam, bayangkan dalam waktu sekejap, ya. Jadi bukan jadi mati dengan hartanya itu.
1: Untuk membayar nikmat yang terakhir.
0: Yang terjadi adalah kena kekufurannya kepada nikmat Allah. Istilahnya ini itibar sama kita. Oh, saya kan jangan sampai dia minta tolong enggak mau dia pamerkan hartanya. Nah, orang pun merasa, ya silakan baca surat Al-Qasas ayat 76 sampai 82.

Assalamualaikum para pecinta jarak mentara. Sebaik kita baca lah ya, biar anda lihat ya. Lihat, silakan baca surah Al-Qasas ayat 76 sampai 82 ya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa. Ini Allah berfirman nih, kita baca artinya. Surah Al-Qasas ayat 76 sampai 82. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah beruntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celaka kamu, ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukan Qarun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikendakinya di antara hamba-hambanya dan membatasi bagi siapa yang dia kendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia kepada kita, tentu dia telah membenamkan. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Al-Quran, Surat Al-Qasas, ayat 76 sampai ayat 82.

Jadi selanjutnya bagaimana kita dalam hidup ini? Syukuri nikmat Allah itu. Di mana kita berada, diberi dalam posisi apapun kita, syukuri itu. Kita tak usah lihat ke atas. Kalau lihat ke atas, kita lihat ke atas itu apa yang terjadi. Kalau kita berjalan lihat ke atas, kita ada di bisa masuk lubang. Nah, tapi pemikiran kita ke bumi Allah, makanya ketika kita sujud kan kita letakkan dahi kita, hidung kita, tangan kita, lutut kita, ya menyentuh ke bumi. Menandakan apa? Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita ini titipan Allah. Ya jadi dititipkan oleh Allah ilmu. Kalau jadi kita orang kaya, orang belajar dari Qarun ya. Nah, itu mulanya dia miskin, kemudian didoakan oleh Musa atas izin Allah kaya. Tapi ketika datang perintah zakat dan sedekah enggak mau. Nah, di ini kan hartaku kena ilmuku ini, dia sombong. Nah, orang lain melihat kemewahan itu. Nah, kalau bisa kita seperti dialah. Nah, tapi orang berilmu tidak. Nah, jadi orang berilmu memang dari dulu memang memandang manusia itu sama ya. Nah, apa kata orang berilmu? Sebagaimana kita sebut tadi, kalau orang yang hubut dunia, kalau bisa kita seperti Qarun lah. Nah, mewahnya. Tapi kalau orang yang berilmu tidak, ya. Nah, celaka kamu katanya. Ketahuilah pahala Allah itu lebih baik lagi ya bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan pahala yang besar itu adalah diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Jadi kita diberi Allah iman, masih beramal soleh, ya, dalam taat kepada, suka berbagi lagi, ya, suka memberi lagi. Subhanallah, dia mendapatkan itu, di dunia dia bahagia, kecukupannya ada, di akhirat masuk surga. Istilahnya Abdurrahman bin Auf pernah menangis ya. Kenapa? Dia dengar kabar dia masuk surga. Kesenang tuh, tapi merangkak. Nah, apa yang terjadi? Baru pulang berniaga ya, seluruh yang hasil dagangannya disedekahkannya miskin. Tapi memang begitu, takdir Allah kepada Abdurrahman bin Auf, dia orang kaya. Saya sudah bekerja pagi, sore, siang, malam, tak tahu ternyata dapat ini. Ya itu kadar Allah. Ya, tapi ada lagi kehidupan akhirat yang lebih, ya lebih daripada kehidupan dunia ini. Saya sudah berusaha, ya tapi ya sudah, terimalah. Yang penting bersyukur banyak kepada Allah. Ini yang paling penting, menjadi abdan syakura itu. Perintah Allah kerjakan, ya larang Allah tinggalkan. Ya, kemudian tambah sholat sunnahnya, ya, sholat malamnya, tahajudnya, witirnya, sebagainya. Ya, jadi ini hamba-hamba yang bersyukur. Allah berikan harta, dia berbagi. Itu kan abdan syakura itu, hamba yang bersyukur. Rasulullah kan pernah sebuah riwayat sebutkan ya. Datara minta tolong, tolonglah saya. Aduh maaf, saya enggak bisa tolong. Salah apa dia kok minta maaf? Istilahnya para penyintas acara motor, kita sedang mengkaji ya tentang pesan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini, pesan Nabi kepada umat sekitar harta ini ya. Silakan kita kaya, punya harta, tapi jangan rakus, jangan tamak. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik berkata Nabi bersabda, dua ekor serigala lapar dilepas di tengah kambing-kambing tidak lebih merusak daripada tamaknya seseorang terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Jadi kalau Anda tamak harta, tamak kedudukan, rusak agama Anda. Jadi solusinya bagaimana? Saya sudah pernah terlanjur. Nah, taubatan nasuha. Bagaimana cara taubatnya itu? Mensyukuri nikmat Allah dengan harta itu dia berbagi. Kalau dia punya jabatan, dia mudahkan. Jangan dipersulit orang lain. Sifat rakus atau tamak terhadap harta ya, adalah penyakit hati yang sangat berbahaya bagi kehidupan individu, sosial maupun spiritual. Nah, dan juga bisa merusak agama dan imannya. Apa kerusakan yang parah? Rasulullah bersabda, ketamakan seseorang paling-paling satu ekor dua ekor diambilnya. Nah, habis itu lepas, kenapa? Dia enggak sanggup. Tapi kalau manusia udah dapat satu tangan, yang tangan kiri lagi, tangan kiri udah kakinya lagi, dapat semua, udah bisa penuh ya. Kapan berhentinya? Berhentinya ketika datang malaikat maut mencabut nyawanya. Ketika sudah dimasukkan ke dalam kubur, baru dia sadar, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Jadi kalau kita rakus harta ini bisa merusak agama ya, hati-hati nih. Apa kita enggak boleh cinta harta? Itu kan fitrah manusia itu, zina linas ubusahwat. Minan nisa ya tadi. Dan harta

0: di hati. Ya, letakkan harta itu di tangan. Seperti kita megang kunci, letakkan, ambil lagi, letakkan begitu. Nah, jangan waktu sholat pun menghitung-hitung harta dia. Sedang sholat menghitung harta. Enggak khusyuk sholatnya. Nah, jadi sawannya jadi bagaimana cari dunia, jangan lupakan dunia. Jangan rakus terhadap dunia.
1: Aku percaya kau sayang.
0: 08 11 648 10 48 kita buka. Islamnya kita kan dalam Islam saling menasihati. Nah, kalau bisa duduklah di majelis ilmu. Kalau saking sibuknya buat agenda, ini sekali sepekan undang penceramah ke rumah. Maksudnya dia sibuk bekerja, nah undang penceramah, mengingatkan untuk mengingatkan dirinya. Kita lapar, selamanya kita makan. Itu jasmani kita. Kita haus, kita minum, itu jasmani kita. Batin kita lapar, rohani kita lapar. Air enggak bisa menghilangkan dahaga. Nasi, makanan enggak bisa menghilangkan. Tapi lapar rohani kita. Apa obatnya? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi jangan sampai rusak agama gara-gara rakus terhadap harta ya. Nah, jadi akhirnya apa? Dia mengorbankan prinsipnya. Ah, yang halal haram itu sama katanya. Padahal kata Nabi, innal halal mubayyinun wa innal haram mubayyinun wa bainahuma mustabihan. Yang halal jelas, yang haram juga terjaga agama kita. Bersih. Nah, jadi maka ya dengan berbagi wa mimma razaqnahum min yakun. Dengan apa? Dengan berzakat, infak sedekah, khuz min amwalihim. Sedekatan tutahhirahu wa tuzakkihim. Ambillah zakat itu, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. At-Taubah 103. Islamnya kita hadir agak cepat ya. Kita hadir agak cepat karena memang subuh-subuh sekarang cepat, kita hadir agak cepat juga. Nah, jam 6 kurang 10 tadi, jam 6 kurang 12 tadi kita mulai islamnya. Masih ada waktu kita 10 menit lagi nih. Saya tunggu interaktif dari Anda. 08 11 648 10 48 kita buka. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat sekitar harta. Jadi jangan kita rusak agama dengan apa? Dengan rakus terhadap harta. Ya. Jadi kerusakan apa yang rasakan orang tamak terhadap harta itu? Rusak agamanya, dia korbankan prinsipnya, dia menjadi hamba harta. Kalau seperti itu, dia akan menjadi pribadi yang merugi. Sebatas apalah harta itu, sebatas umur lah ya. Nah, kalau Anda diberi Allah umurnya mamanya 40 tahun, ya, Anda bergelimang dengan harta selama itu. Nah, mamanya Anda diberi umur Anda 70 tahun, bergelimang harta cuma sebatas itu. Ketika sudah wafat, apa harta itu ikut sama? Tidak. Tiga mengiringi jenazah, kata Rasulullah. Keluarganya, hartanya, amalnya. Keluarga dan harta akan kembali. Yang bersama dengan dirinya adalah a'malihi, amalnya. Pernah waktu hidup dia berwakaf ya tanah. Dia sudah wafat, wakaf tanah itu digunakan ke jalan Allah. Mengalir pahalanya ya sampai yaumil kiamat. Pernah dia menanam pohon. Pohonnya dipetik oleh orang lain. Yang nanam sudah wafat, mengalir terus pahalanya. Nah, jadi begitu namanya sedekah jariah, sedekah jariah. Pernah dia menyampaikan ilmunya. Nah, yang menyampaikan ilmu telah wafat, terus mengalir ya pahalanya. Punya anak yang soleh yang mendoakannya juga bisa mengalir pahalanya. Nah, apalagi ya dia punya pernah membuat irigasi, ya, pengairan, ya. Akhirnya orang semua dari air itu orang bisa hidup. Dia dapat pahala. Dia buat jalan ya, jalan itu dipakai oleh orang lain. Nah, jadi gunakanlah harta di jalan Allah itu ya, harta itu jalan Allah untuk menjadi investasi akhirat. Allah.

Assalamualaikum para penyintas acara Madara seperti mana mendengarkan acara ini. Kita sedang mengkaji ya pesan Nabi kepada umat ini sekitar harta ya. Nah, jadi dititipkan harta oleh Allah kepada kita, gunakan di jalan Allah. Jangan sampai lupa ya. Baik, saya baca lagi ada selainnya. Nah, jadi bahkan harta itu bisa menjadi sedekah jariah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, sesungguhnya yang didapat oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah

ia wafat adalah pertama ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan. Yang kedua anak soleh yang ia tinggalkan. Yang ketiga mushaf Al-Quran yang ia wariskan. Yang keempat masjid yang ia bangun. Yang kelima rumah bagi Ibnu Sabil musafir yang terputus perjalanan yang ia bangun. Yang keenam sur yaitu sungai yang ia alirkan. Yang ketujuh sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup. Semua itu akan dikaitkan dengannya setelah dia mati. Hadis Ibnu Majah meriwayatkan. Bahkan Imam Syayuti yang menyebutkan dalam bait syairnya yang artinya ya. Nah, jadi jika manusia itu meninggal dunia, maka kebaikan dari perbuatan orang lain itu berhenti kecuali 10 perkara. Nah, ini penjabaran oleh Imam Syayuti ya. Yang pertama ilmu yang ia sebarkan. Yang kedua, doa dari anak keturunannya. Yang ketiga, menanam kurma yang buat dia ambil buahnya ya. Yang keempat, sedekah jariah. Yang kelima, mewariskan mushaf Al-Qur'an. Yang keenam, menjaga di perbatasan. Yang ketujuh, menggali sumur atau mengalirkan sungai. Yang kedelapan, membangun rumah untuk orang-orang musafir. Yang kesembilan, membangun majelis zikir. Yang kesepuluh, mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Nah, begitu kata Imam Syafi'i ya tentang menafsirkan tentang amal jariah itu. Jadi dalam hidup dan kehidupan kita harus pandai yang memanfaatkan itu. Nah, mumpung napas kehidupan masih ada. Nah, jangan kalau sudah sakaratul maut baru yang itu ya, yang itu ya, yang itu ya. Nah, iya diwakafkan. Ya Allah. Istimewanya para penyidik acara mentara, kita sedang mengkaji pesan Nabi kepada umat di sekitar harta ya. Nah, jadi silakan kita kaya, harus kita kaya memang. Jadi dengan kaya kita bisa bersedekah, bisa berzakat, bisa berinfak, bisa membantu anak yatim, bisa menolong orang miskin, bisa menolong orang kesusahan. Ya, dengan harta kita bisa berkurban, bisa akikah, kan kita bisa membangun masjid, bisa ya menolong para dai, para penceramah kita, para guru-guru kita. Ya, ini penting juga nih bagi Anda yang dititipkan hartanya. Jangan kita hanya sibuk membantu, juga tolong juga saudara-saudara guru-guru kita ini, guru-guru ngaji kita, para penceramah kita. Nah, mereka tidak mau minta-minta ya. Karena mereka menjaga marwah itu. Nah, kita saja yang tahu. Tolong minta tuh rekening Pak guru kita itu, Pak Ustaz kita tuh. Nah, dah tuh tiba-tiba udah masuk saya ke dalam rekening. Jadi dia enggak tahu. Begitu, apa ini? Ini zakat saya. Nah, ini kan zakat mal kan untuk fisabilillah ya, para guru-guru ngaji kita. Kadang digaji cuma 200 ribu sebulan, tapi mereka tetap terus mengajarnya. Nah, jadi kebutuhan lain, tapi mereka tunaikan itu. Ini harus paham ya bagi yang punya harta ini. Jadi inilah pentingnya kita kaya. Nah, kaya dalam artian, ya kaya ilmu juga, kaya harta juga. Tapi kalau kita kaya ilmu tapi tak kaya harta, bagaimana kita bisa berbagi? Nah, jadi Anda titipkan harta oleh Allah, kesempatan ini. Yang dengan harta itu membawa Anda ke sorga. Jangan gara-gara harta membawa Anda tidak masuk sorga. Berarti masuk neraka. Nah, jadi kalau Anda bakhil, pelit, tamak, rakus, pencinta harta, di hari kiamat ketemulah di neraka dengan Qarun. Ya, Qarun ya. Ya, yang hidup pada zaman Nabi Musa, miskin kemudian kaya tapi sombong, angkuh, dia ditenggelamkan ke dasar bumi, dari kiamat masuk neraka. Nah, ketemu di neraka, nah, sama-sama orang kaya yang sombong, yang angkuh, yang dimurkai Allah. Tapi kalau Anda kaya sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ya, Anda bisa ahli sorga, ketemu dengan Nabi Sulaiman nanti di sorga ya. Istilahnya para pencinta jarum, oh ini cuma ilustrasi saja ya. Nah, artinya apa? Dalam hidup dan kehidupan, jangan kita menjadi hamba harta. Jadilah Abdullah, hamba Allah. Kalau Abdullah itu budak Allah. Nah, dia punya ilmu, sampaikan. Dia punya harta, dia sedekahkan zakat, dia sedekah. Dia punya apa lagi? Punya kedudukan, dia mudahkan. Begitu Abdullah itu. Dia punya pengaruh, dia gunakan pengaruhnya untuk kebaikan. Begitu. Dia punya tenaga, dia gunakan tenaganya untuk kebaikan. Nah, karena dia sadar dia Abdullah, hamba Allah, budak Allah, ya. Tugas kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan menjadi manusia rakus. Jangan jadi sombong, angkuh, tamak.

masyarakat jangan ya. Nah, karena bahaya sekali bisa merusak agama ya. Nah, kata Nabi, diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik berkata Nabi bersabda, dua ekor serigala lapar yang dilepas di tengah kambing-kambing tidak lebih merusak daripada ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis ini Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Oh, penyidak acara mutarasmu, kita hadir agak cepat ya, jam 60 kajian kita. Satu jam di udara ya, semoga ini membawa pencerahan bagi kita. Allah berikan kepada kita keberkahan rezeki, keberkahan umur, keberkahan subuh ya. Nah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuhnya. Semoga yang sampai ini bermanfaat. Salah dan benarnya datang ya. Kalau salah itu dari pribadi-pribadi, kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, salah dalam menyampaikan dari saya pribadi mohon diperbanyak maaf. Insyaallah besok kita sambung kajiannya, masih dalam kajian pesan Nabi kepada umat ini, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Masih tentang sekitar harta. Terima kasih segala perhatian ya. Mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.